Awan itu lovely beach of bana pe hari awasir ana pe kalau kau itu seorang orang nara tanya tawan away wabui mana orang kau itu minis semuin cawa tebui mana wawa tu koran ada ki wawa mana nangan itu ina nanti tawan away ah ni teran orang kau itu tebui mana wawa ayam mana di tanah kongram merah ketanwa tetapi wawa kita orang kau ini bukinti kongram tetawan awayo.

0: Isu tema tu wana, awak kaya wanwan ini mewah ibu kini tarina nan bisnes ntar. DM besa, desa kapibetia arun mewah.
1: Awak kan dengan perit dan orang ni orang respons atau bawa, aku kuasa dengan orang yang kini tetawa na way. Anda tayong kan dengan tawuran desa kau merah kata nuwata, nanu kawak.

Nako yang lau su meron tamena tekapaya tamengu asinana karesita kakia. Sakwa sa medena no kawaki, paesa ni kaya kawitiana na sira mesipura pesin tangira kiroura tapito tekapaya. E musra metirau ni pakantain tepung e temanipung tepu ime awan tepetempa wang awa pi mono uwa hina vere vere. Puki ni metena ya koroa rakina. Ina kaya kintepung ay Ayuh, teka wapung, tapi mana mahu wapung entah nama kain, tapi tempa, jauh tenuan tepakan tay. Sini buat tuan dan apa entangira, nak oira, emon tepo yarara, hari esan nanganira mahu nasira, ruai watapun teriiki. Ah, kita kena nura mengaya, mesin akarau nura, payu tu kira ni kapane. Oh, ya tangira kena pangkani, dia nanti kita katanu tanda nukawa kayu coming home.

0: Basta nude akan dembeisa may maina.
1: Ayo punto wana na bana service Vodafone e kokona ni karawa am payment siri nanon am mobile.
0: Pesi ebeno amen tawra booking gaina nom nam popai.
1: Ake temani na kapunga na ati ai punsi am telepon i booking nam popai.
0: Kara na kamta Vodafone gen telefonia wanang rut booking nam sign up.
1: Mbesa de sapo kiko ni kapevete aron meu.
0: Karwa left mbesa de bunga.
1: E yampa e tawra in kai yon telepon na ketenan Android.
0: Na kon the Play Store nam telepon na kon search M-Pesa Universe or on download.
1: Karikia amra harina non M-Pesa. Karawan po pa ina M-Pesa account o inariki rom ni mewa de percent de pa kanipo yon tayan tarepon o pa ina ko de tarepon ni mahan na ko Vodafone.
0: Ibesi, imeno o amelipogi ko ni kapenia awarireke nam po pa. Ibukin nam gani mea tato po kam tareponia 100 ke message yon na Facebook page Vodafone o iri suwa na ko ye. Hari na mana nak makuri, mana negara, atau mana mahu nak kawan dengan pesa accounts. Ayah nak kawan dengan rumput bonus, hari ini tara kanon si de de.
1: Kali ni kau dengan pesa antem montai hari nari ke yaitu pun tara kanon dengan telefon si de de.
0: Hari nak form bukan teman nak makuri, nak kawan dengan muasa, hari nari ke pun tara kanon dengan telefon si de de.
1: Atau pun tara kanan mana nak makuri, hari ni an dengan telefon nampak ke pesa account.
0: Hey, kali ni kawan dengan kanon telefon.
1: Oh, kali ni kau kau dengan pesa pesi. Emelo o yeite kanua.
0: Mpesa konansa nika tuapo.
1: Karini wongainde Mpesa o enariki rompo nesina recharge naron na yosai tai.
0: Uwata tara o titinua tara tabu up up eno tuki taina itabungina. Unuwata tara tabu lap lap eno tuki taina inanun wabo. Tupine tara o titinua tawana tribo up up eno tuki taina inanun nimebo. O wabuta tara tabu four up up ana to kitaina inanon isipong patre but tara meli me but tara te five up up ana to kitaina inanon te buina te pong
2: yay gomara

Na kwa ya na usu utamena, ayote pa taia, sina na terapa manoua, yon merakei, tarawa, oisina na kuna kiripes. Ana usu upuna, tonatiang, yoyo, anasina na narirei isain leo. Rorona, anaki akina atakaru, tetari, temani, atisipu. Awai tera apa sentang raki, kapuasi yotepa. Sekolah saikai metenano kawaki, payah kaya kawetiana, amen dimuara na kontita paris penen wayakinna, kapuasi yotepa. Tiawatenua, takarangaina, ntepongeaya takawapong, tepi menemewan tepe tempa, ina vere-vere. Rapatana erungaki nanau semanena, kaitake, Ota kaiye itamaiku. Kaiyan rapatana sinataraya meroirein rapatana. Oane mironu puuna tangiria toanatiang menasina sepuna haikaasiku metangirana. Awa yoidi anatakuna repunikuran merakei.

Ayo na pare itan noram mara katanwatan rainan wanga. Nako na po na ruruopu menasina. Tarina mani na awaito usuwe panin yoni piru. Tarawa on tapa ke kamami na yei. Ayo pananti pengke ni karikiraki. Kete TPK. Nuwata po terawa wata are kamato na ki yei. Ipukin puan tiro. Tepu. Tetame. Tetari metemani epesin tangira kiroura. Ayo suwa koto. Aria musirawa mendeme wei. Ntairikin tepong etemani pong. Tepu ime awan tepetempa. Wanga wapu ime onowa. Yosua koto pentesama kuringayan te TPK. Nana main office ipairiki. Emuana nama kurin teririki uo watanga tepi ime onowa. Pate wasi peningaya. Nana eit kuata te TPK itarawa. Nana makuri eto wasi men. Oya nganaki tioni mekinaki. Paina tararua te opis me pain karikiraki akia menainanon pain te TPK. Ayo na kuana ari etau wainanon te men ete puina teririki nikaruka te pong ari amasirawayai. Yo tua ke yosua pon te samakuri ngaya e kokoni meki. Oni keke ia ki maaka nsipangana ari anganaki. O puana meirarikira yarikipa rabawatan te TPK. Sari isira mengkami nuwatapua te rabawata arakamatona ki yei. O anatangira mea anaroita merari karawa yora mengkami ntainaku. Aane meiroia ke aane meiroia kainte board directors, the management or staff sinikapene. Menna na penke ni karikirake te ikiripes. Kete TPK. Ayo iri anatopuna. Aikami ira kanuantahianipong. Iroon maharo sirimon.

0: Ah, ya pon rangin tiga awal ni dekat na yo, ayah pon rangin apa buat tau, mepu purani pilih tau way. Angai yang kan dari yaaki kan kata biar na yang onikona na tekar awal ni dekat ni dekat orang naring, memang awak yang kuat ni kapirin aku anak orang nanti kerang naring, ani memang tapi yang kan yang tataninga anta tarari ke kona na mepu pura, ada nak kona ni karekia. Heng patah ya patera. Ya pun nak tiru kondeke kona na mepu pura, ada kan tani angai ya. Mei tiru dekat na pegi kai kau awal ni dekat orang na. Nikaroh ku aki apa ya ya pungi na naro nari naki aku na nere ke apa pura meisi itu warere ke na petei karere ke irona ani menga kapiri na kuwa aki angkanya paya mandan roko tiu kuai irona ki ani pun tokin tetai apun naki aku na nere ke payi kai kau warere ke aki esam kuan nere ke irona ya ki kani kani na nakanta ni ngareta kupa arangin warere ke ani naki na petau mepu pura ni pirotona aki paya pun pung ayaru Aya ata yang kanya paya aki kona ni mangare ke kona na paya aki nori ya ika ni piripiri na nente karanga. Ai ngai are enang yang wang kayo kina. Me te pek ya man te kora kora irona. Nke ya okiri ka aki ngani aya tapi numare ki kona na ika ika kwarere ke ake esan deke irona. Ina nende na tain na kawarei aya tak. Ngai yang keipun naki kapiri na koi ika ake keipa ika iko iko i. Aya na pon rangi ni me te roi akawa upae emais. Aita kuna papa na pone kona ndawa kiro ya piroto wa pupura yu pare engenki awarere ke kona wa keking me ena kona ni mais ana pon ndawa kiro ya yi ete ni yango ina nona ai so eta to bunte bura be pangai oi pon kona kona ndawa yango si bukin tangiran kare kian te ke pupura aita ku panara wa ki yai awa yanga yankai aya pon rota ki yai payara ngi noi mi aya ki kona ni nga kai koi koi kona wi kai ka awarere ke keking payapong Enang rota kini temera kini anu nak eh, oi pun rosa nape teuring apa ya kura-kura tepi ayu, ngai yete meto anak yete pa yere keirona, oi esuku mepe kini ya kura-kura, ina anu nikiran tepong ahane, awai ahane nape angkan ni rongon tepi ya pupura lerang ini kura-kura irona tiana nape pe, meto mangain rang, teriring kan yang takaraki ayu ciatei, paya kangai, mai sin tei karere kini anu nape, naki kuareka kepe warere keke yera, mea kakawa kiriki, nakon nere koi yang oi apa nere keirona mea pupura. Asek singa ya metia ki yang roi bukin te mangaindang na kete nano rinano ena pone kasi ku konta ka nganga re kwa itara na ngaiya nte tai to wana meto wana ngaiya ran kwete ti ita ku pana ponde ki roi dei dei yam na penta kara ki agwarere ke yu ade na kon nante ki pas pangam ipuke ne kaidan kanwa na mwa ki ne peke ko yangoi e ka kawa ke rere ke na kon ara ipon na ke ke Emang ayo na pengkan roy tu kini kanan nam karak ini kau mesun tetapi diri ayo, imain nang kiri kaki mengdiri kim, ya pon kau itu kau mangku ecatei, aku senti meton rorona ina kon nam karak ini kau mesu, aku antaning ya papa, pa timeton nguram, ya san nangani koroy karyawan mesu mipokin tetapi diri ayo, purarapa mipokin nam tay, antai nana payu na kon deken tewi ke apo, ane mangau kiri kon apa nam karak ini kau mesu apo, am sakarak pon ayo na pening monika teroy. Ko besinda pa ipukin ng ram, ko na mesuroy, aw sa pomo.
1: Aw ipun si isuwari kita menes mangkay ay boray duway wa ayo mangkay na arakatan wata. Ni kakay tau are tangira kina ko lang tayo dike. Ayo panan tapukin son. Nikai tau na kono wente meu na na pepei re era pe mai roura are asa ni beti ate menna ara pouto ka ina non te makuri narakawa e tapo kenson e siretas kaponare sikai tau no ran na makuri pukira ni kapene ai ka ta merwa sika si suara wa te atua are wente meu o muya kwan na rora ni kapene payasa na anira siretas pa tesa po to ka tepyo ko ipokin mo yan ay nanan narakawa ay kiyusi tabukinson ade sa kuna nora iyay aron na na po to ka pa kuroroy aron na kuroroy narona ni kapene kora pa siretas kapunari narom ni kapene ay kakwasa ni karoy o ni makuri pa akuroroy Emma kuri ni kapene. Amma kuri ni kapene. Ana pondiki pa kanuringam. O penna ni katoto na koya kain na mukawa. Ay karangin tangiriku e tapukinson. Takatanwa.

Aku penting itu nongra yon panan mau di FM macin sampai nine. Epan pora itu puna. Epo tapi itu orang jangan rawa kia tapi mau wawan aku mungkin yang jangan raina. Ika itu sang orang kaya epan pora itu puna. Ayuari epan rokok na bentukina. Kan wan nara kata iri kina aku mungkin tadi kina nampungnya ya tak kau wapung. Tapi mau nongwa tapi mana mau pengen tanam makaina tapi tempa. Wawa tengah wapi mau nongwa. Pentai tak kaya tahu lagi apa sih nak kau imtakan tali ngapa kosan wawa kiroi kian wana pete temesu te inanon te te tari kayu uringare panan meu di FM 89 nama ngaki dek nak konte ngapung tay nak kota tanya ye ini pun nono wa ada sari kini rawan ku pun ngaya ni yere tatau pe kora pari kini nuram ya kata kiroi ku nanan dikira nam tari kayu kona mesu roi. Tikir air dingin kau yang nepo kau mura meyon peom takaki terana kau kanwan te tu kini kau yang tetairi kayu kau na payna te tetara tetara roy yon kau yang kau na tikir roy sebanga kais poa kita kau tinga pung sepoma.

0: sinamuana pasimayan na tarapon na ibro ko mo ayo ge kada mo ri kada mo wa ge kada tarapon may
1: ha may ila ko ba ge ang video na eh kung ano ge kang ayon ni ko yere kung video ni nam tarapon na ko na pun na wa ge
0: kung ano ba na nagano ko de siragi
1: ayay
0: Tangan ko din sila gigi.
1: Haya, adiyo.
0: Haya, ako nakatara kim na sponsor sa. Ikaw ba iyak ba hindi ko ramya gigi?
1: Eh, ngayon.
0: Ay, nagan ko kan de sila gigi pa ko na rin yam de ke is ke e kairo.
1: Haya, haya.
0: Ah, kapara ko riya to wana ayo ko na pani benda ta iyak ngay. Ete yara ana senda te USB kiribas kambas. Ete yara.
1: Awo
0: na ijarai de. Pundan rai te. Deke da kana ko amukati kirai mai kanne.
1: Ai. Ora ba de dare mon de kita dio. Ka ko wa nga masu nga ko bara una de ye yo na uga ngi. Na gi de ke na mita bo anya. Ka ita wo dina bo nga yo ba. Ba ben gara wa. Na jmo jmo na uga ngi de ye yo. Yare. Ka cha bonu wa yande ita gi mo an ka ita wo wen de me. Ay, asal ada kau ini nak buat dengan ayu, jangan bagi setora ya, tinggi gini mai. Kalau mau buat dengan tiga ni, ayu dah kau tinggal mau nak kau, ay, jangan hari lagi. Ah, kalau dia tinggal ini nak nanti, semua kami nak nanti, amau ni mau buat. Kalau kau tinggal, kalau nak kami cerai lagi, atau hari buat lagi nak kain dia, amta kau ni mau buat lagi, tinggi ni. Aw. Dunia, ada wajib yang jadi nong beraya. Saya tahu ibu nak ada ni bilang kain, ada ni bilang, ni nong wajib. Jadi, kaji dua jua hari kamu tu. Ia pun jadi kalau yang nak yang nong beraya. Oh, ya bukan tayar nong beraya. Ia uang. Jadi kalau yang kan je, kaji dua kamu tu. Nah, kain ni harus kita beri ya. Yang ni yang orang yang kain ayu. Apa ni jadi kita di sini kita tanam orang lagi, ah, orang apa orang lepas ni, yang ni lepas ni ngapung ngayu, apa ni jadi, di sini ngaji pun tanamnya wajib lagi, atau orang lepas nak kau di nak kau jadi tu kau yang mai, apa ni jadi kita, ah, pun di sini ngaji pun dia, nasi wajib, naya ini muri ko, angaya muri, ah, itu orang orang lagi, apa ni jadi kita nasi mina nanti. Ayer ini ya, nani aku mana nopo, ada kiri nani Maya, ya ugu ini kebas, ada ikan nani pun tahu yang saya, ya, ya, mudi kau rongrong, aku pun dia tak diri ini kebeni, ya uli aje, ya uli anak orang kita awal yo, ya anda pernah ya rongga, ya pernah mandi juga lah. Aw, ibu lara aw, agi agi na yon dera, digi jual buaya aw nadi, buu na, agi na iya nasi buaya, yon nadi da boleh di, yon deh buli, aw, aitau, ibu nara tau dah, gay, esok ni baka, gay dia ramai ni, semua tau lah ngan jadi ngan ada lagi ni, nang bumi lagi gay. Rara bab ni jauh lagi, gun dia rasa udah. Agak itu, sebulan mana ni dia cari pun, tapi yang tu dia mahu ikhwan. Ayah, dia mahu ikhwan. Kalau urusan ikhwan ni nara nanti, begini pun, nak kerjain nak cari pun, aku kerjain darah.
0: Orang darah parik apa parak? Wow, masih bawa ke panam, dia orang panah orang di merung. Pun depan hari ini kami akan urut nak kau yang kurang ini kapan kami nanti tikerai nama kita pun. Pula mana yang kau yang perlu ke? Tikerai te.
1: Ayuh.
0: Tikerai kerana nama yang lain ayuh, memang kurang ini kapan yang perlu kan? Oh iya, kurang kaki kau agak tikerai ya yang te. Melody from 89.9 dan memang wajah dengan apa? Okay, tak kah? Semangat pun dari kita ke? Memang wajah. Nanti tikerai kerana tengah ini ayuh, mai room.
1: Iya,
0: tidak kira lagi. Dah yang kan sedang kau kira lagi nak nak nak terapun. Sedang mahu semari kena terapun dari mana.

Base agent, nak kau ini business yang sah terawa antara pakai ye yang anda cuit for the phone, kau nama awal. Kau kau ini nuan kari kari kau kari kemana dari kempain dan store, karena kau rikipa Base agent, kau konan poki a customer poki naya kari ne mana, poh mana, ente tayar ya kau ini nuan ye ini nuan nama community ane, mai kau ne, awak nak konan dek kau kari kemana, mem tayar ni kari ne mana, ya poh mana, akhirnya kau koroya, nak kau nama customer. Senak tau rawat training aja kau pona, am tau rawat ini poki kau poki ne kapi Nam kari kira kaya yo, panah kaya amka nganga kaya am daro amenyai. Kata iya poki ara potan no ame tapa. Ane aja kata mana kari yona, naki kapungan ara patan temani pukin tepeirian. Kaya kawa kira na iya mane, ni kapungan ara ayat taripon. Kana ko tau roi, pa aku kanti kipatian paisa agent. Taripon iya ara nampa, aya kaya pona, e wowa, a kaya wowa. Kaya taripon na kon isuwa tenua tawana, awa kaya kaya wowa ruwaiwa. Kaya isuwa tenua kaya. Awa kia wanuan meawa ipukin pokam. Mpesa desa kapepetia makuri inanon meawam.

Tu mesti nama tu guna yo ya kangai te tekanah. Mau diri kita yo kat tu guna reo kapun te uang kiri warian ini ke mai ruia kain tau bukin sun pas. Senak mau orang tu guna raya I. Pai mengaruh kau mau ringan nape u arah mayana. Korapari ki atau tekeroin kau. Kalau mau rina pe, aku kena panen pangke. Nampu busi ya, aku mengakar aku kena penting dengan apa ngaji oke. Ya kata kira aku kena pe, aku nanti kira ini kan. Semangarawan aku kena penting orang aku guna ngaji oke. Nika orang anak orang penting dengan apa ngaji oke. Kurang te, aku kapun te uang kiri. Mari ya kain tepukin sun.

Oh, tapi bukan apa yang orang itu akan. Mary FM mai cinaan boy nine. Kau tahu yang orang berani kata ngan tak kunare. Going back west. Pas nak kau ngai dan tengah pun ngai. Yang ni biara yo. Kurapa. Kau nama urut jari the way, kan? Mende, ah, kau ini yang kami tahu yang antara orang ini nampak besar. Tapi boleh ngapung ayo. Nanti tengok ayo. Ah, ayo. Kurang mana kau tanggih apa? Karena kau ngai yang kami kini nanti temui ngapung ayo. Nanti pusimi yang kami pahami. Kau nanti tengok ayo. Ah, sena. Nora kurang kan dari going back west. Pa. Sena kami orang nora ya idari kem ke? Temui ngapung ayo. Tapi tengok ayo kerana nanti. Ah, mana kami yang kami nak kaya de taimu ayo. Sena kurang nak kurang ayo.

Orang kata sang orang kan tadi ngapa apa kita pun dekat sepanjang mana nak kata nanti awal ini ke potong ini makuri ada mesti kita Ministry of Infrastructure and Sustainable Energy. Mana nak kata nanti anda kan tadi ngapa hari ini rasa sepanjang makuri ada tahu kita bangkai ni yang awak hati yakin nama mouse menye pakai ke kamkai nanti yang angka hawa ki okiran demi se bukin pakai kamkai nanti ki bukin am kata itik. Oh. Nampaknya kan aku kan dari itu nong ram kunam tapi korak ke aku kan dari ngapain enakan aku rawan apa kan wanam kata wanu de tawanu eta meruaiyo kunam tu wana dia pun sepuas nak aku nampak meru ya tahun ni ni karen kina aki nasun kunai ya proud to be ikiripes ada ya pun sepuas nak aku nampak untuk iki enak sih nong ram kan ya nak untuk kunai ayo